Apeji moro apanganide ochungu mori yeyeo apeji moro apanganide pekwa.